0: Ei Tim et Sheeran, vos laserter las gratulaziuns ie gleiti Lina ad in quart. A nus vein aun ina gratulaziun mein a quere til Wendelin Cajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Vossa gratulaziun.
1: Ja bem, car besel, cordiale gratulaziun, dobien, buonasera da, cauda ti avete pensionata. Sintese conta. Salins Wendelin.
0: A vos weiss divisau zu Potsdam, unter den Eichen del Corviril, Lidia Grigia, tutai nus feig budienen. Grazie pel telefon. Vine vaun tot bien.
1: Grazie, Angela.
0: Adia.
1: Adia.